0: kuro su dinalan zirtari wa muskan bari mi akada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
1: ngau adien gwamnati a karabka naptu kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamero kalaktro
0: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yimla misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo
2: da.

0: Masha Allah, karantu a da Fulaido ne Hajja Gumse Karno, karantu Tumaila Mpeji Tamtamza Gonwaro. Naptundwa ya sayo, karantu ndeso Fraska Mshumada, Fela Dardajara Mero Goye Kwenyen. Futuro yoshori ya hamin, nasha adwani au Shumada, choto tondi nyai, waltu isu suroka nunga ilan, sandi chitibudimiso suro za manza ilan, awakaya nyara mil, tiza rufata ilan.
1: Ayo! Bila duli banyak orang zaman dulu yang nyari nyari mabah na, lela duli tunggal ada rumah sama waya, kuim konsen. Saya nak kamu kura dia rumah sen. Waya anda dia rasa no wulu no yai, kamu dah kura lah ambil wulu no ma, awu awan zai awu yang zai yang dah kelam dah rasa jadi nak wulu no ma. Doktor tu dia kerabai dia u, urungan ada. Arabi Islam ini sahaja mah, bokoi sudah lada.
0: Futu kuskialan syaitan day nyari so kliodun, kura no wulu no ma, futu ingkara.
1: Pan no ladin ya ambil. Cami ambil bayi, cium bayi, kemaskin bayi, kemaskin itu dah. Awak tu so kuhunengga wane. Ni rasidi, rasidi kamu amat tu sunoi. Jadi kau tu beli mila so, hatu fira kau tu beli mila so. Share duit tu saya runzu. Kakak pun kerana ni ni, dah ni tu jimu kau ni. Lata zauai, besar tu, tawui. Cici bayar jipsi kau ini lo sir. Ganis hara zauan cita. Bangai so ni min. Ada yang bayar, ada yang kau tu lekul, ada yang kau tu. Dum-dum kaskan yang kedua liat korang bunga lah, kengal, ada, lazu, dia lah, sejai, lah, sejai.
0: Mana si syar madu, si teraga naik gotan sama kaskan lah.
1: Kaskan je, ada mana kemana kerana dia kata, dia salah dia ni kerana dia ni. Kemana Islam ya, kena aku kerana Islam ya, aku kerana buku ya. Ali bata so, awalnya dulu dia ni kerana, dulu dia aku so kerana dia ada biskan dia ni kerana biskan dia, ada lah sejai.
0: Kena masya Allah, Raji, ala baras kerana bayar kadang dia mau kerana dia mati malam biji seikir. Tunde so de lanza da sayar a kada ta kuma na sha done kamla wai doctor gaidi ayin gaidin gaina su kwan gaidi kamla ka kanzballan dia ma taksira tuwa lambe jikin tunde so ne tamtan zagon waro qurani ma tuma ngana sande kurnotawa done falan dia doctor done roko sandia amza qurada sana ila taksa dun zaro sakline tuma lambe ji ido wolte ushe ushe gunde na fandun fras cramp shi ma da hadar numa ilan
1: zai wela le no kringuna kurote kana da awu mana yana ma aje kuje sunna makadan ta gura kuduwa ade ra wala ba nyare ne ko ba san ma so kun ba le dikina kra ide mar isu galjin da wey kunna tikna da awu mana yana ma aje dun je sunana da ala su mu karu yala
0: ja so de goza ya dun so kare masha Allah da dajir mu ya shitu suru awadu ne zandro itagar ke yana nyare ya da dar dajir mu suru lan shawari ya hamin kuntun da suru
2: Kurun tu kan awak tadi dah ye kurun ada ker awak ada rasa kada suralung gongna, gila rociza nyari kanuri allo dah zah lizar rasa kere seru awak ada apa dia awak ni masih mah ajaib sah teh dah zah, dah bali susah isah anjir desa dah na umu isah ilti desa dah baru wajin, anu ada awak dah jazro mau gulung mah.
0: Gila, masya Allah, untuk yang yero usah gulung na.
1: Si kemak kada saya boz sabtu saya shro saya rosutin lah rabi asa edma kurnota isah shitin zanab saya aw saya rosutin. Ah, kakak am suruh mira ulun ma. Imla ni ada mereka kami nuni muncul. Kakak am yo kure le andi kanuri aje. Ni kakak am ulun ma. Ungu soranya kakak am masalah buih ada mana lah falan jasa mana dia jua. Ya kau beri buih ma. Ada lah kufalan.

0: tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
1: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada grejini notun tamtam nim bejima preskram zawle darasa ne imtalawa yimla misa misal sa mentilon suailan itagatsin maduro ruptine bayen kamilla fanturo da

0: Bir ya Katerin.
1: An de Katerin.
0: Ha.
1: Yabu beli nama ada. Wane bakti ntar itu awane awak kasih aku. So siang gan ganu soru saya sulunya. Mungkin nara gua deh.
0: Nah.
1: Ya abu beli nama wane soru yang gan ala awu awu polisi ya awu dah ini.
0: Nah.
1: Ayo kurman kemarin si masar dia deh. Kemarin kuai si nera dua kali mata sari.
0: Nah.
1: Armnya kemarin singgah, na am gengal gak sih pantai, na jarak jam luna sih perjuangan mah dua kali armnya sah sari, ama syawal mah dua kali hari jam kita sah sari nere sah lagi.
0: Nah,
1: kalau lama dia kemarin kau ayat sah korang dengan raja ini mana sah lagi.
0: Nah,
1: mara sih ada kemarin sih tak kering jarak dua kali hari uskun,
0: nah,
1: manggal enggak ada sih tak kering jarak dua kali hari silura, si anu dona sih ayat sah nere. Itu nana mahade kita kerjain tu deh. Nera Google, jangan kura-kura deh kita kerjain tu deh. Nera Google ni yang uon.
0: Nah.
1: Mau puru kualiti deh kemarin takkan mahade. Jangan kualiti tu sahing mahade. Nera Google ni yang silur deh.
0: Nah.
1: Mau kualiti mandara sahing mahade. Google ni yang uskun nanti. Jangan kura-kura mahade Google ni. Awe duin deh sih deh.
0: Nah.
1: Malah duni romah. Ya bayar kita kerjain tu deh.
0: Sure.
1: Mau puru bayar kamu ada si lebih ni yang uon deh. Kita kualiti mandara sahing mahade. Sakarirone, si kualiti mandaya mara dua ingin yer jauh masalah jin. Ama puno manja ada yer yakin tu nero nero, konten dua ingin yer yakin tu nero. Manggalanggalah ada si sakarirone ada dua jiro masalah jin.
0: Gelasoro. Amin ya Rabbal Alamin. Nyuro askrinya na. Umar Habib Guru Kampore, Yelok Tua Agunum. Daja taman karya kasuhi awa kadai andro bayang keman. Daja harami kerentu kasuro. Liwaya diro leni mi rollo no ma tumangana taman suru kari adone yomin madilan a Umar Habibe boyanzu pantina da jahara mi karantu ala niske kari akambuye ga mata andiro sudu susu engineer done konyapsuna Umar Bale Ari paraskram done taman kari akasuida itagat kuku.